0: mengatakan menemukan dompet di dalam ransel korban perampokan dan pembunuhan. Polisi mengatakan Ballard membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan tidak tahu. Rekaman kamera keamanan menunjukkan seseorang memasuki kamar hotel bersama wanita itu dan kemudian keluar dengan membawa barang-barang. Rambut dan tato orang dalam video tersebut dilaporkan mirip dengan Ballard. Polisi meyakini tersangka kemungkinan meninggalkan lokasi kejadian dengan berjalan kaki. Mereka memeriksa area di sekitar hotel dan menemukan barang-barang milik korban, termasuk ransel berisi dompet. Polisi menyelidiki gerak-gerik tersangka sebelum dan sesudah kejadian, serta hubungannya dengan wanita tersebut.
1: Saudara pendengar, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengumumkan paket bantuan baru untuk Ukraina setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev. Paket itu mencakup langkah-langkah untuk menangkal serangan wahana nirawak bertenaga jet Rusia. Dalam konferensi pers bersama Zelensky di ibu kota Ukraina pada hari Minggu, Merz menjanjikan bantuan baru dari Jerman senilai lebih dari 1,3 miliar euro atau 1,46 miliar dolar Amerika Serikat. Bantuan itu mencakup dana untuk pengadaan senjata, perbaikan fasilitas energi dan produksi wahana nirawak pencegat baru untuk menangkal drone bertenaga jet Rusia. Militer Rusia meningkatkan serangan menggunakan drone yang cepat dan sulit ditembak jatuh tersebut. Ukraina mengatakan hanya dalam satu pekan Rusia telah melancarkan lebih dari 1.900 serangan wahana nirawak ke Ukraina dan lebih dari 800 diantaranya bertenaga jet. Rusia juga meningkatkan serangan ke Kiev. Sebuah jembatan di Sungai Dnipro dihantam drone Rusia pada hari Minggu ketika Merz tengah berada di kota itu. Ini adalah kunjungan kedua Merz ke Kiev sejak menjabat kanselir pada Mei tahun lalu. Pada konferensi pers bersama, ia mengatakan negaranya akan melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina sampai perang mengerikan tersebut berakhir. Ia juga kembali menyerukan agar Rusia terlibat dalam perundingan perdamaian. Zelensky dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas dukungan Jerman.

0: Berita-berita selanjutnya. Pemilihan Presiden Brazil akan berlanjut ke putaran kedua pada 25 Oktober antara Senator sayap kanan Flavio Bolsonaro dan petahana dari sayap kiri Luiz Inácio Lula da Silva. Otoritas pemilu mengatakan tidak satupun dari kandidat yang maju memenangkan mayoritas suara. Warga Brazil mendatangi tempat pemungutan suara pada hari Minggu. Para pejabat pemilu mengatakan bahwa dengan 98,6% suara yang telah dihitung, Bolsonaro, putra sulung mantan Presiden Jair Bolsonaro, memimpin dengan 47,2%. Lula berada di posisi kedua dengan selisih tipis, yaitu 44,8%. Selama kampanye, Bolsonaro berjanji untuk memperkuat langkah-langkah keamanan serta mendorong kebijakan lain yang sejalan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lula memfokuskan pada mempersempit kesenjangan serta mempertahankan kedaulatan nasional tanpa membiarkan campur tangan kekuatan besar. Kedua kandidat tersebut bersaing ketat selama kampanye. Di Amerika Selatan, sejumlah kandidat sayap kanan memenangkan pemilihan presiden di tengah meningkatnya keterlibatan pemerintahan Trump. Perhatian tertuju pada apakah Brazil yang memiliki ekonomi dan populasi terbesar di kawasan tersebut akan mengalami pergeseran dari pemerintahan sayap kiri ke pemerintahan sayap kanan.
1: Survei lembaga pengawas anti-monopoli Jepang menunjukkan hanya separuh lebih sedikit perusahaan kecil yang mampu membebankan sebagian biaya kenaikan bahan baku terkait minyak kepada kliennya. Komisi Perdagangan Adil Jepang menyurvei sekitar 150 ribu bisnis di tengah lonjakan harga bensin dan petrokimia akibat konflik di Timur Tengah. Hasil survei menunjukkan sekitar 52% responden mengatakan klien bisnisnya setuju untuk menanggung setidaknya sebagian dari biaya yang lebih tinggi sebagai hasil dari negosiasi harga. Sementara itu, hampir 2% mengatakan kenaikan harga ditolak dalam negosiasi. Kurang dari 1% mengatakan mitra bisnisnya menolak untuk terlibat dalam perundingan harga. Lembaga pengawas anti-monopoli mengatakan menerima negosiasi harga dengan perusahaan yang lebih kecil secara bertahap menjadi hal yang lumrah. Pemerintah berencana melakukan inspeksi langsung ke seluruh Jepang untuk melihat apakah kenaikan biaya tersebut telah dibebankan secara memadai kepada konsumen.
0: Saudara, jumlah wisatawan yang mengalami cedera akibat ditanduk rusa di sebuah taman di ibu kota kuno Nara, Jepang Barat, terus bertambah. Peningkatan populasi rusa dan jumlah wisatawan disebut-sebut sebagai salah satu penyebab meningkatnya jumlah cedera. Pada hari Jumat, para pejabat dari Prefektur Nara, pakar medis, dan ahli lainnya berkumpul untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil. Mereka sepakat untuk memperkuat upaya menginformasikan pengunjung internasional tentang

0: risiko mendekati rusa. Taman Nara adalah destinasi wisata populer. Pengunjung dapat memberi makan rusa yang berkeliaran bebas di area tersebut. Akibatnya, rusa-rusa itu lebih terbiasa dengan manusia daripada rusa liar pada umumnya. Rusa-rusa di dalam dan sekitar Taman Nara dilindungi secara nasional di bawah penetapan Monumen Alam Jepang. Seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit di kota Nara merawat orang-orang yang dibawa dengan ambulans setelah terluka akibat kontak dengan rusa. Ia mengatakan jumlahnya meningkat pesat pada tahun ini dengan 38 kasus hingga akhir September. Ia menambahkan bahwa pada 2023 jumlah kasus mencapai 23 orang, sementara angka tersebut melampaui 40 pada 2024 dan 2025. Sekitar 90% pasien yang dibawa ke rumah sakit adalah turis, dan lebih dari separuh orang-orang yang dirawat adalah warga negara asing. Tanduk rusa jantan tumbuh lebih besar pada musim gugur dan dikatakan menjadi lebih agresif selama musim kawin. Tatsuzawa Shiro, seorang profesor di Universitas Nara yang merupakan ahli ekologi rusa, mengatakan bahwa pengunjung sebaiknya menghindari mendekati hewan-hewan tersebut pada musim kawin dan mengamati dari jarak aman.
1: Produsen makanan terkemuka Jepang Kewpie beralih ke varietas kentang yang tahan lama di tengah meningkatnya kekhawatiran serangan hama. Perusahaan itu mengumumkan pekan lalu bahwa anak perusahaan makanan siap saji miliknya berencana menjual salad kentang menggunakan varietas Yumei Koro mulai tahun fiskal 2027. Varietas ini dapat tumbuh subur bahkan di tanah yang mengandung cacing nematoda yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada pertumbuhan. Kentang jenis Yumei Koro konon berbeda rasanya dari kentang baron yang populer tetapi kurang tahan lama. Perusahaan tersebut mengatakan berhasil membuat salad kentang Yumei Koro yang lezat dengan mencampurnya dengan mayones. Anak perusahaan itu menyatakan sekitar 80% kentang dalam makanan olahannya adalah varietas yang tahan hama. Perusahaan itu akan beralih sepenuhnya pada tahun 2030. Pemerintah Jepang pada prinsipnya melarang impor kentang mentah, namun Amerika Serikat mendesak agar larangan tersebut dicabut. Hal ini memicu penolakan dari produsen Jepang mengenai risiko penyebaran hama tersebut. Sementara itu, Kementerian Pertanian mendukung promosi varietas tahan hama tersebut mengingat nematoda telah ditemukan di Jepang. Anak perusahaan dari produsen makanan ringan terkemuka lainnya, Kalbi, juga menargetkan beralih sepenuhnya ke varietas kentang tahan penyakit pada tahun 2035. Sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Falma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 32, kita akan belajar menanyakan cara ke arah tujuan Anda.

0: Penggemar ninja asal Amerika, Mike menaiki bus antar kota dengan temannya Kaito ke stasiun Uenoshi di provinsi Mie. Di sebuah toko pakaian sewa di dekat sana, Mike mengganti pakaiannya dengan kostum ninja, dan keduanya menuju museum ninja.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 32.
2: マイク、似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
1: Mari ulas satu persatu。
0: Kaito memuji kostum ninja Mike.
2: Mike, niau ne.
1: Mike, kamu cocok pakai baju itu.
2: Kakui.
1: Keren.
0: Mike membalas.
3: Ureshii na.
1: Senangnya.
0: Dan ia bertanya kepada orang yang lewat.
3: Sumimasen.
1: Permisi.
3: Ninja hakubutsukan made dou ittara ii desu ka?
1: Bagaimana cara menuju ke museum ninja?
0: Orang itu menjawab.
4: この道をまっすぐ行ってください。

0: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: Jika Anda mengingat pola ini, Anda akan dapat bertanya bagaimana caranya pergi ke tempat yang Anda tuju. Berikut artinya.
2: 忍者博物館
1: adalah museum ninja.
2: Made
1: adalah partikel yang berarti ke.
2: どう行ったらいいですか？
1: Berarti bagaimana cara menuju?Poin hari ini adalah menanyakan bagaimana caranya pergi ke tempat yang Anda tuju. Sebutkan tujuan Anda, tambahkan partikel
2: made
1: dan diakhiri dengan
2: どう行ったらいいですか？行ったら
1: adalah kata kerja menuju atau pergi.
2: 行く
1: dalam bentuk kondisional. Coba ingat ungkapan ini secara keseluruhan.
0: Sekarang dengarkan dan ulangi pengucapannya.
2: 行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: バゲマナ？
1: Dengarkan seorang turis di halte bus di depan stasiun Kyoto. Ia bertanya bagaimana caranya pergi ke tempat yang ia tuju.
3: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
1: Berikut artinya.
3: すみません。
4: Permisi.
1: Ungkapan ini digunakan untuk menarik perhatian seseorang.
3: Kinkakuji made dou ittara ii desu ka?
4: Bagaimana cara menuju ke kuil Kinkakuji?
2: Kinkakuji
1: berarti kuil Kinkakuji yang merupakan tempat tujuan.
3: 101 ban no basu ni notte kudasai.
4: Silakan naik bus nomor 101.
2: 101 ban
1: berarti nomor 101.
2: Basu
1: adalah bus dan
2: notte
1: adalah bentuk te dari
2: noru,
1: naik. Jadi,
2: notte kudasai
1: berarti silakan naik.
0: Kini dengarkan dan ulangi pengucapannya.
2: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: Mari coba menanyakan bagaimana caranya pergi ke tempat lainnya. Bayangkan Anda tidak dapat menemukan jalan ke hotel. Tanyakanlah arah sambil menunjuk ke sebuah peta. Hotel ini adalah
2: このホテル。このホテル。
1: Mulai dengan
2: すみません.
1: Coba buat kalimatnya.
3: すみません. このホテルまでどう行ったらいいですか？ すみません. このホテルまでどう行ったらいいですか？
1: Dalam peningkatan hari ini, kita akan belajar mengutarakan arah.
0: Pertama-tama, kanan adalah
2: Migi.
0: Dan kiri adalah
2: Hidari.
0: Dengarkan dan ulangi.
2: Migi. Hidari.
1: Selanjutnya, lurus adalah
2: まっすぐ.
1: Dengarkan dan ulangi.
2: まっすぐ.
1: Silakan lurus adalah
2: まっすぐ行ってください.
1: Jika Anda perlu belok ke kanan, gunakan kata kerja belok.
2: まがる. 右に曲がってください.
1: Berarti silakan belok ke kanan.
0: Dengan

0: mengingat ungkapan tersebut, mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
1: Mike, 似合うね. かっこいい.
2: 嬉しいな. すみません. 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
3: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
2: わかりました。 ありがとうございます。
3: さあ、行こう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
0: Waktunya untuk panduan perjalanan Mia. Mike dan Kaito naik bus antar kota ke provinsi Mie. Naik bus memakan waktu, tetapi lebih terjangkau. Topik hari ini adalah bus antar kota Jepang.
5: Bus antar kota dapat membawa Anda langsung ke banyak tempat tujuan. Jika Anda naik bus malam, Anda bisa memanfaatkan waktu untuk tidur saat busnya berjalan.
0: Anda bisa pergi ke banyak tempat. Untuk orang-orang yang pergi dari Tokyo, beberapa rute langsung yang populer adalah rute ke kota-kota besar seperti Nagoya, Osaka, dan Kyoto, serta tempat-tempat seperti Gunung Fuji, Hakone, dan Onsen Kusatsu.
5: Anda dapat memesannya melalui internet dan bahkan bisa memilih kursi tertentu. Bus mewah tarifnya lebih mahal, tapi beberapa di antaranya menawarkan ruangan untuk kaki yang lebih lapang dan ada juga yang menyediakan ruang pribadi.
0: Berwisata dengan bus juga bisa menjadi salah satu pilihan lainnya untuk berkeliling Jepang.
5: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
0: Sampai jumpa!
6: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah Warta Berita NHK World Japan Selasa 6 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Aji Rohadi dan Mika Velma.
1: Keluarga warga negara Jepang yang diculik oleh Korea Utara mendesak Perdana Menteri Takaichi Sanae untuk terlibat dalam diplomasi yang kuat guna memulangkan semua orang yang diculik sesegera mungkin. Yokota Takuya dan Iizuka Koichiro bertemu Takaichi pada hari Selasa untuk memberikan penjelasan singkat tentang kunjungan mereka ke Amerika Serikat bulan lalu. Yokota memimpin kelompok keluarga para korban penculikan. Kakak perempuannya, Megumi, diculik ketika berusia 13 tahun.